Acharan gua lah. Nanya man, itu lah yang mungkin. Hanya dah gua rawi two way, kulan lah. Apa jenuh? Yeah.